0: Trinca no maremu o a bansu kunyini tondi jamu chaba seka anu dangani sawakenga kibare mpwana kuna linki alkamisa ke kuna ida minyo kore mwenye noko wegeni kin fad palas aga tengana kata kolego kolo kore kudo ya karubi nugani meru no aga ni kutu tukunu kui mankonga iga Afrik jamanu kono konga aminyo kore igara dabari noko wegeni Dakar kudo linki ya kwara ina hai ya karubi nuga kunkutu tukunu kananka konga iga nkawa herudo arainu bie nukuto aga tengana kata igwa lenkaranga bauni da kwa nanti serebio nukane association de mer du Senegal aga ni fedde okwarebe gara merinu kuka umekuna iga akili AMS ana kana nkakunga kenu kukune migara masala ukoro dabari dome lenki kieke kutenga kengana dangi Senegal hanka kankuna era konanti gol nyankanu benuga baka Senegal jamane ke guna ada humbe ga tangana kata ujine miliara ada Kenya kinia kuna kudo tambunu beno ganye ido hankana kanga kenno konkuna lenke kwada ida konanti confederation national des employeurs du Senegal ida konanti lenke kwada ga kebe munda kuna ani jalogo khore ido hankan choron kuna ina ta kudomi na masala ina haigan kawa hirudo arainu benu uto kudo lenke kwada gol nyankanu kukuna kwatanu benu gi kama ega safarin mokobe kengana dangi dimabe Cameroon jamane nga dangi kuna Senegal ika kiana nyana tahi lande forum korebe igara tengande kata ekonomi sociale solidaire igara mwenye kenno kongkuna ira konanti kenno kongkuna ira konanti migara here nya aga tengana kata ku muna pantampinu bionu ga jamanu kuna kongkuna ina here kutai bauni humbe ga tengana kata ujunu hilido kamo karagi sere kunya li Senegal ministre microfinance de l'économie sociale et solidaire dimabe kuna kara menye kengunye nukubi gine jamnya joba nenga kenya lin jon kuna ara konanti Senegal hankanga ida golu koro dabari kenkara nukubi gine kawla khaba nenga ira konanti soba kiani kampano aga yankan kubye gene kending rabbanenga kenno konkuna service meteo ira konanti kaho ke kuna ajope dingro gabo Senegal kutu kuno konga trinkano marim lenke khibar nukwai chaba seka anyo dangani sawakenga ado Mohamed Brayambay katakani kuna mase kumane gare ana kibaru tanunu kinyanda kaye balantan kane
1: wede usenu jakan suntide biya dabe chamanga be sim fimo bundu wadu sifra mafte po Moussa Mendy madaba sante gimur nyangma kitulo mte dimbo juma fcha tita radio Senegal international awu mbi nyangwa nyalte wew giya Senegal wombo ngwa walni bombo frangi de follow ko bele gimbo ya binyihin na King Fat Palace we madona ngi mbulum binin mahur nyabe kwa gig mer amteri ngafrik bek pa gibi mahur nyabe rengen di bek mbom mom minyang ma gimbo gina ngep sante mbama wew gi ap cheten ngina anin njalwe sambe bag mer binin boki ngo jinte di mafana ngi njal ma bim madan nyup tiop di niki mahur nyang maki ak ngo jinte di mawilu bonche we madu gina no mahur nyam mon don tangin mo frengen de fobi gima ya am fi bek pa gi mbul mahur nyafe fe thongri mer ma gini Senegal wo binyabo AMS weton ngi amo uma ramba we gya samin di ngin njalma bi madam nti puni chete mbama fana a port mu hunya makki ak ngalama hunya makku gya gongi gongi ma we madu imo hunya mo imahi ngi a gongul ma he higi alam Senegal magini son excellence le president Bassirou Diomaye Diakhar Faye ni we antuma hajuma Senegal wod ma fana ndun tongin mo alama kimbom mu bagada di kuti ngiaf mu hunya gekki Senegal wala magada ngi ngibi ngi maginen ki mo hunya mo betok dem ang gofe sungung miliar wilumboda kegi mo hudnya keki ala ma kada de putin ja sama hudnya keki kim bi senegal ma be mbum we madu bigen na nyapres bi nono ngip kamba ginan kim hudnya ngip no bone ade kinan fi nef leme gonala ma we ma utin ga fana ba ngul fo hudnya ba be pa fogo ngul ma hudnya be pa gibi tengin putin ja sama tedin senegal fombo we be madu ginan bi mo hudnya ben sagi ina ala mi senegal ma samindi bigi bigi mo hudnya bin cetet pa binam bok suklo kamba binen gibi mo hudnya mo bin cetet ba wilu bonje ya ndun tengin mo putin ja sama gimbo senegal mo bin ginya mo we kia samindi bichot pinyang bagabo ni kiaf be ma fana na maragi bigi mo hudnya bin to cetet ni komba mangi nfulumbam ndiwe antu mahati mafana nchachal ni Cameroon ya anta haji Senegal wombo big mafana ginan bigi mahurnya bungwale frengi ndefin sibil fe maginan fi mahurnya papte babe ngujimbi nyangwa bumon bumbo kia por ninkinkiti mahurnya mo kek kia kudma binchotpo kuduksu anjiko binyaba binyangsamende binyangwa nyayathiki fe madu utonengi fi mahurnya frengi ndema ngie abialting dindi mabinyangwa ntobo wedu utonengi sungung umantoyo fi binyang gwilik sibi ngi kemichif bigi mahurnya bekwa binyangta fi frengi ndefamba big madu ginan bigi mahurnya nyantete ak bangon jimi ngabi ministre mahurnya hema binya finne ko babtini kut kamba gi mbakut sonsoni wabi nyabo binyang samindi binyang ngay yathi gi madu emegi mahurnya anga konfrengi defamba jamnya joko bele hedwi binya gilma barambo madu yalna ne teber manjandi gilge magini nte binyang binyabo alin chon ndiwe antu mahajuma fanandu ntongin mo kaulak bekki bigi mahurnya ntadega sadba alufombo kinya halama barambo bigi namba yangeta sentmo yalan ko baban samindi buhuri andu be samang tadega singaba nyunyu tinga glego binyangma bi fe nyunyu maging binyang witi nsongu binyangma andongi frasafol gi fimo hunya binyangma ntiyonga giti kala mangi bigi mo hunya benga singa binyang bar mboba bi bigi mo hunya bi getan ning tadema alutwo mun bigi anasim bigi mo hunya babe kwa ngwe fit milma te dabe fana gi bigi mo hunya binget binyang mala mapkimbo ndun tangin mo ntadi kolegi mo hunya ke ngasi ak ngalogol ala ma bitingi kala ngdang bar mbo ungige mo hunya ntadi gi mo hunya ngasi ndija chanu ngin mo afik bakel gobele kidugu to tamba kunda we madu njalo wad ma fanangi linger en kafrin tata nyoro kungel ana ngalam hunege ki kawlak fatik jurbel we madu biged nam fanaya mommu binyam mong blusi we fanangi mo hurnya tata na fol fati ngod ma binte mbo bia kalamang ngil tek ngalagol njalo bi sambe bakel we magani ru matam kidugu tambakunda kafrin nyoro fatik kawlak tata en kazamas ko bele bop ndu bangi bi mo hurnya kalama ngase ngaba ma we ginan mo hurnya bisant na ngi afrengi demba mo hurnya fe bia u ginya ches ko be ti ante dagar wombo ngi ches ko beli ni nya chaldiwe ya antuma hajuma fanandi bangin mo apor mo hurnya weo bapti suel gobele we madu biget nanya apor ning mo hurnya bapti sinwo ginyamo undang binyang apor ni mesem bag mixin sinwe ma we maginya o sukti nan ni nya chal ngin mo ngochin tede timmin ko fach gimbo ya binyagi village afede af commune suel gobele we madu departement binjona we hedma we madu biget nanya be ko sinwe ma ndun tangin mo hay alange mara yubuda ya mtunda defense wo wi bia film ngate flute nduba ngata pojo pojo ndubanga binyangma we utinga fana fo bedanga banga gamba uman tingani mo ba magini mesek ngochike masamindi be mada kibiki mo hunya bingi glock ringe a mesem ba masukuti na biantima we gumo hunya msaka mo hunya febe sak ina alami senegal man biya da jamanga bisin fimo ndu wadus coupe du monde alama kimbo fe gulman nyal mom mu e maduto ne ngia de jachal nungin mom be gumo hunya be kwa gibi mexique ngi afrique du sud be kwa ngubuti gulma fana ko bele etats-unis mag hedna we madu ginya mondo ntongin mo alama kimbo kinan nge bi mo hunya a sat mex ko edwi benya benyal gulma bimo hunya be kwa gibi senegal be ki begdu alama kimbo ndungin mo ntaber ma be ma soula uma ya ndun tangin mo biage match nul mo hunya mo ba ma nyungba mangi arabi saoudite so be gibi mo hunya bi ngingin ke equipe ma hatide be tona nya ola mada antidni we ma du ginya mo ndu sumtu mahala a radio senegal international tata na television national ma be ma ngit pa gulma jalo be sambe bagege a stade ma biade be jamanga be simfumo ndu dus embarata ba cha ba sek jemeng be nyang gina ma be kwa te be glad ma aba wil bonja ton santama do biamba mesi gunchama en jotki tinanga ngati mo hunya ime gi biamba no minima binyabo khadisi se
2: Radio Senegal.